Dicen kodal ini juno e tiolenta jahi ben bendane ina ahojon ahojonja vahe nizan ahojon haslinja ayonin shi di ina il inige.